0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi. Menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'abuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
4: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak rela untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
5: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
6: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
5: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
5: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
7: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
9: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
10: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
8: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
11: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Toro. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
8: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
12: Laporan khusus.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memilih wartawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Ya baik, pendengar dari Syakira dengan Waka Waka ya, informasi seputar Piala Dunia 2026 ya, saya hadirkan untuk Anda pendengar ya, seputar Piala Dunia walaupun tinggal semingguan lebih lagi ya, dua mingguan lebih ini Piala Dunia bakal digelar. Nah, informasi terupdate untuk Anda bakal kami hadirkan nanti ya di Piala Dunia bulan Juni nantinya. Nah, informasi menarik bagi Anda yang mungkin belum tahu ya, apa itu sepatu emas dalam ajang Piala Dunia FIFA. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas Piala Dunia merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Ya, apalagi di Piala Dunia 2026 nih. Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak selama turnamen FIFA World Cup berlangsung ya. Nah, ini selain menjadi simbol ketajaman seorang penyerang, sepatu emas juga menunjukkan kemampuan pemain tampil konsisten di panggung terbesar sepak bola dunia. Nah, banyak pemain hebat pendengar ya, banyak pemain hebat yang menjadikan penghargaan ini sebagai pencapaian tertinggi dalam karir mereka karena persaingan di Piala Dunia sangat ketat dan diikuti oleh negara-negara terbaik dari seluruh dunia. Apalagi di tahun ini ya, sekitar 40 lebih negara, itu 48 negara kalau nggak salah pendengar ya. Nah, awalnya penghargaan ini dikenal dengan nama Golden Shoe sebelum kemudian resmi disebut dengan Golden Boot. Nah, jika ada dua pemain atau lebih memiliki jumlah gol yang sama, penentuan pemenang dilakukan melalui jumlah assist terbanyak dan menit bermain paling sedikit ya. Nah, aturan tersebut dibuat agar penghargaan benar-benar diberikan kepada pemain yang tampil paling efektif dalam turnamen. Dengan sistem ini, bukan hanya jumlah gol yang diperhatikan, tetapi juga kontribusi keseluruhan pemain untuk timnya. Nah, beberapa legenda sepak bola dunia pernah meraih penghargaan ini pendengar, dan juga meninggalkan cerita besar di Piala Dunia. Sebut saja ada Paolo Rossi menjadi salah satu sosok paling terkenal setelah membawa Italia juara Piala Dunia tahun 1982 sambil meraih sepatu emas ya. Wow, hebat dong ya. Kemudian ada Ronaldo Nazario yang tampil luar biasa pada Piala Dunia 2002 bersama Brazil. Oke. Ketajamannya di depan gawang membuat Brazil berhasil meraih gelar juara dunia kelima mereka ya di tahun itu. Nah, selain itu ada juga Miroslav Klose, juga dikenang sebagai salah satu striker terbaik karena menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol ya teman. Ya. Dan pendengar, pada era modern, penghargaan sepatu emas semakin menarik perhatian karena banyak pemain muda berbakat bermunculan. Ada James Rodriguez yang pernah mencuri perhatian saat menjadi top skor Piala Dunia di tahun 2014 dengan 6 gol. Nah, penampilannya saat itu membuat namanya langsung dikenal secara internasional. Sementara pada Piala Dunia 2018 ada Harry Kane yang berhasil meraih penghargaan tersebut setelah tampil tajam bersama tim nasional Inggris. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa Piala Dunia sering menjadi panggung lahirnya bintang baru sepak bola dunia. Benar banget ya. Ya. Dan di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, Kylian Mbappe berhasil memenangkan sepatu emas setelah mencetak 8 gol. Penampilannya sangat luar biasa, terutama pada final melawan Argentina ketika ia mencetak hat-trick. Meski Prancis gagal menjadi juara, Mbappe tetap mendapat apresiasi besar karena kemampuannya tampil konsisten sepanjang turnamen. Banyak pengamat sepak bola menilai Mbappe sebagai salah satu penerus pemain-pemain legenda dunia karena usianya masih muda namun sudah memiliki prestasi besar di level internasional. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas bukan hanya tentang siapa yang paling banyak mencetak gol ya, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemain mampu menjadi pembeda bagi timnya. Para peraih penghargaan ini biasanya dikenang sepanjang sejarah karena gol-gol mereka sering menentukan kemenangan penting di pertandingan besar. Oleh sebab itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan persaingan sengit antar penyerang terbaik dunia demi memperebutkan gelar bergengsi tersebut. Hingga kini, sepatu emas tetap menjadi simbol kehebatan seorang striker di panggung sepak bola terbesar dunia. Oke, kita tunggu di tahun 2026 ini ya.
siapa yang bakalan mendapatkan sepatu emas di FIFA World Cup 2026 ini. Wah, karena ini negara yang bermain ini cukup banyak ya, ada sekitar 48 negara gitu ya pendengar. Jadi ini persaingannya bakal ketat nantinya ya.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ketika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: jalan.
1: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
2: "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah."
1: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar semuanya ya. Oke, dari Salma Sasabil dengan Boleh Juga untuk Anda ya, yang lagi menikmati quality time bersama dengan keluarga tercinta. Ya, sebaiknya Anda jauhin gadget dulu sehingga Anda bisa fokus dengan quality time bersama dengan keluarga, apalagi hari libur seperti ini ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berkumpul bersama keluarga, atau mungkin Anda ingin me time aja. Oke. Ya, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Fasilitas tersebut dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Dodi, pemerintah menyiapkan dua jenis ukuran bangunan SPPG. Dengan penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan layanan masing-masing di wilayahnya ya. Dodi mengatakan konsep pembangunan SPPG memiliki kemiripan dengan program sekolah rakyat. Kementerian PU membangun fasilitas tersebut berdasarkan permintaan dari Badan Gizi Nasional. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri BGN dan Kementerian PU. Selanjutnya BGN menentukan ukuran bangunan sesuai kebutuhan layanan pada masing-masing wilayah. Dodi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden terkait jadwal peresmian 222 SPPG tersebut. Kondisi mengenai agenda peresmian dilakukan melalui jajaran Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga masih menentukan lokasi pelaksanaan peresmian fasilitas tersebut. Dodi memastikan seluruh pembangunan 222 SPPG telah selesai dilaksanakan.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik pendengar, saat ini terbagi dari Sila on 7 dengan sahabat sejati. Ya, semua orang pasti punya sahabat sejati dalam hidup ini. Jadi bagaimana cara Anda bisa menjaga tali silaturahmi Anda dengan sahabat sejati Anda itu bisa terus diperkuat, dan sehingga banyak masalah yang timbul itu Anda dan teman Anda bisa bersatu dalam sebuah masalah, jangan sampai tercerai berai ya. Oke, jaga selalu pertemanan sejati Anda. Dan lagu ini juga menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah ngikutin saya sedari tadi, dan semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di siang hari ini ya, dari pagi sampai di siang hari ini jam 11 tepat. Ya, saya pamit dan selamat beraktivitas, selamat berweekend, berhari libur bersama dengan orang tercinta Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Suitela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yang juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Saya Dea, senang sekali di kesempatan siang ini kembali menemani pendengar semuanya di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi untuk pendengar di akhir pekan. Kesempatan siang ini, waktu Anda berkumpul bersama keluarga, waktu Anda bersantai menikmati suasana akhir pekan. Kami hadir dengan berbagai acara, berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan yang tentu menemani pendengar semua di saat ini. Dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda, saudara, terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami.
1: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
2: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
3: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
4: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
5: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
2: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
3: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
4: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
5: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
2: Prediksi untuk juara kali ini?
3: Portugal.
4: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
5: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur terkait dengan jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. Empat negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia Opan Lamara menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Menurutnya, banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. Empat negara debutan berasal dari tiga konfederasi berbeda. Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curacao dari CONCACAF. Di sisi lain, beberapa negara besar justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Italia kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada dua edisi terakhir. Dan kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius. Sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Pengamat sepak bola Indonesia juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia, namun kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Diketahui pendengar bahwa timnas Indonesia pernah dua kali berhadapan dengan Curacao pada ajang FIFA Match Day pada September 2022. Dalam kedua pertemuan tersebut, Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan atas Curacao. Di leg pertama, Indonesia menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara di leg kedua, Indonesia menang 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Dari 4 negara debutan, Uzbekistan dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Sementara 3 negara lainnya diperkirakan hanya menjadi pelengkap persaingan grup. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di siang ini menemani Anda semuanya di informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara. Dan Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur. Acara pamitan supporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf, dan pendukung. Latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Bundi Bugyo tersebut. Diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus. WHO pun sudah menyatakan kondisi darurat untuk Kongo. Timnas Kongo dijadwalkan menjalani laga pemanasan melawan Belgia dan Denmark pada 3 dan 9 Juni. Kedua pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal. Sebagian besar pemain Kongo dan pelatih Sebastian Desabre tinggal di Prancis karena berkarir bersama klub-klub Eropa. Beberapa staf yang masih berada di Kongo juga meninggalkan negara tersebut demi alasan keselamatan bersama. FIFA terus memantau kondisi timnas Kongo demi memastikan keselamatan pemain jelang berlangsungnya Piala Dunia 2026 mendatang. Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda, dan Sudan setelah selama 3 pekan. Timnas Kongo tetap diizinkan masuk Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya terkait Piala Dunia 2026. Tim nasional Uzbekistan siap tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026. Melewati 7 kali kampanye kualifikasi yang sering berakhir dengan kekecewaan, White Wolves akhirnya mencapai tanah impian mereka. Kisah duka dan kekecewaan telah lama menjadi bagian dari sejarah sepak bola Uzbekistan. Mulai dari tragedi udara klub Paktakor pada tahun 1979 hingga dua kekalahan menyakitkan di fase akhir kualifikasi benua. Babak baru siap ditulis setelah White Wolves memastikan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Performa konsisten sepanjang putaran kedua dan ketiga kualifikasi AFC memastikan langkah mereka ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi menjadi momen bersejarah bagi White Wolves. Kini Uzbekistan bersama sejumlah pemain berbakat seperti Abosbek Faisul Fab dan Abdul Qadir Kusnav siap menciptakan kesan pertama yang kuat di Amerika Utara. Mengingat sosok yang memimpin Uzbekistan melalui kampanye kualifikasi sukses mereka adalah Timur Kapadze, namun keputusan untuk memindahkan mantan gelandang itu dari posisi pelatih kepala pada Oktober 2025 menjadi kejutan bagi banyak pihak. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musibah informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: J Flow right here.
1: 101,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon ya. Pukul 12 saat ini kami menemani Anda hingga nanti di pukul 13. Dan kita akan ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Dan tentunya selamat datang, selamat bergabung di pertemuan siang ini. Oke, selamat menikmati akhir pekan Anda juga dengan orang-orang terkasih yang saat ini juga mungkin aja Anda lagi berada di tempat-tempat liburan, tempat wisata yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Dan saya juga mau nanya dulu nih, memulai pertemuan gitu ya. Saya mau nanya dulu, di sini ada yang kalau lihat tikus tuh langsung teriak atau malah tikusnya yang takut lihat kita? Serius, ada tikus yang takut gitu ya. Nah, ternyata mendengar sekarang tuh bukan cuma tikusnya yang bikin kaget ya, tapi juga oleh-olehnya. WHO baru saja mengingatkan bahwa membersihkan kotoran tikus sembarangan ternyata bisa berbahaya karena berisiko menyebarkan hantavirus. Udah pernah dengar kan hantavirus yang akhir-akhir ini tuh lagi ramai? Jadi mulai sekarang nih, jangan sok rajin langsung disapu apalagi divakum ya. Karena partikel virusnya tuh justru bisa berterbangan di udara. Intinya, rumah bersih itu penting. Tapi ya Anda juga harus tahu dong cara bersihnya yang benar seperti apa. Basahi dulu area yang kotor, pakai pelindung, lalu cuci tangan setelahnya. Aduh, pasti Anda mikir repot banget ya untuk bersihin aja tuh harus seperti itu. Oke, itu sih saya cuma ngasih tahu ya. Semoga setelah ini tuh kita jadi lebih waspada. Dan mudah-mudahan yang lewat di rumah tuh cuma tamu, bukan tikus.

0: Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Nah, pendengar, tadi lagu pelarian dari Kesia Lefranca baru saja lewat ya. Dan sepertinya lagunya tuh sukses bikin suasana jadi sedikit mellow siang gini. Apalagi bagian tentang pelarian. Karena memang tiap orang tuh punya pelarian masing-masing ya. Ada yang pelariannya musik, ada yang makan, ada juga yang buka HP tiap 5 menit. Padahal tidak ada chat masuk. Nah, daripada makin terbawa perasaan gitu ya. Ini ada informasi yang tidak kalah seru juga untuk Anda semua. Jadi daripada kita ngomongin pelarian terus. Ya, biasanya juga sih pendengar kalau ngomongin pelarian, biasanya kalau Idul Adha nanti itu pelarian paling sering itu ya. Kemana andanya? Ke meja makan? Sudah pastilah ya. Jadi mulai dari sate, gulai, rendang, semuanya tuh seperti bilang, ayo nambah lagi, masih kuat kok. Padahal pendengar, tubuh kita tuh kadang sudah kasih kode duluan ya. Perut mulai penuh, nafas tuh mulai berat, tapi tangan tetap lanjut ya, ambil tusuk sate berikutnya. Nah, supaya tetap nanti tuh tetap bisa menikmati hidangan Idul Adha tanpa drama begah berkepanjangan, ya mulai sekarang coba perbanyak air putih, makan sayur dan buah, plus tetap gerak keringan ya. Jadi nanti saat hari raya tiba, yang penuh tuh bukan cuman piringnya, tapi juga energinya.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten

0: Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?
1: Seratus 5,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Waduh, kayaknya udah tidak sabaran ya untuk nonton langsung Piala Dunia begitu di Juni nanti. Nah, pendengar, kalau Anda timnya siapa nih? Oke, Jerman, Prancis, atau siapa? Belanda. Kalau dengar timnas Belanda, yang langsung terbayang biasanya warna orange ya. Total football sama pemain-pemain kelas dunia. Tapi ternyata nih pendengar, di balik kuatnya sepak bola Belanda ada juga sentuhan darah Maluku. Mulai dari legenda seperti Simon Tahamanta, lalu Giovanni van Bronckhorst yang juga ini pernah membawa Belanda sampai final Piala Dunia 2010. Jadi ya jangan heran kalau orang Maluku tuh dekat sekali dengan musik dan juga sepak bola. Jadi pendengar, kalau sudah pegang gitar bisa jalan lagu, kalau pegang bola bisa bikin bek lawan itu ikut goyang. Menariknya lagi nih, banyak keluarga Maluku di Belanda itu tetap menjaga budaya mereka sampai sekarang. Jadi walaupun tinggal jauh di Eropa, akar Malukunya itu tetap kuat ya. Dan sekarang nih makin banyak juga pemain diaspora yang mulai mendekat ke Indonesia. Artinya darah Maluku itu bukan cuma mengalir di lapangan Belanda ya, tapi juga terus hidup untuk sepak bola Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita ikuti berita olahraga, satu informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait kasus dugaan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat yang kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Seram bagian Barat resmi menahan dua orang yang diduga terlibat ya dalam aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan Pelabuhan Feri Wepirit. Kedua tersangka ini diketahui berinisial SM dan MT. Penahanan dilakukan pada Jumat kemarin setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan ya, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. FYI, praktik pertambangan tanpa izin itu berlangsung di Desa Wepirit, Kecamatan Kairato, dan lokasi tersebut juga diduga digunakan sebagai tempat aktivitas pengambilan material tambang secara ilegal. Nah, pedagang pertambangan tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak ya terhadap kelestarian lingkungan dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Jadi untuk masyarakat ya agar tidak terlibat begitu dalam aktivitas tambang ilegal ya. Kalau Anda melihat ada aktivitas ilegal ya bisa melaporkan kepada aparat kepolisian apabila Anda menemukan ya praktik serupa di lingkungan sekitar, tentunya untuk menjaga keamanan dan juga kelestarian alam.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?
0: Pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini memberikan peluang masing-masing kemudian di Kopa kedua, kita hampir bisa dikambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Leo United dimasukkan dulu main melakukan crossing dan tidak terlalu serius cuman kalau berada di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya sudah bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea, terus menemani pendengar semuanya di kesempatan siang hingga sore nanti. Dan saudara, saatnya acara Request Time kami hadirkan untuk Anda. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921. Juga Anda bisa bergabung di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Ngerti manapun Anda berada, tembang dari Curiga Tak Mungkin Bersama baru saja kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Kita di request time yang terus kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di sela-sela Anda bersantai menikmati suasana hari ini ya, akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan selamat siang untuk Anda juga yang baru bergabung bersama kami.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kota Ambon masuk penilaian hak asasi manusia HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM sebagai salah satu dari 3 kota di Indonesia yang diaudit pada tahun 2026. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menjelaskan, penilaian terhadap pemerintah daerah ini dilakukan secara terukur dan sistematis. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai indikator khusus yang mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Anies, pada tahun 2026 ini, Komnas HAM hanya melakukan audit hak asasi manusia terhadap 3 pemerintah daerah, yaitu Kota Ambon, Kota Palu, dan Kota Bandung. Selain ketiga daerah tersebut, audit serupa juga menyasar sejumlah kementerian dan lembaga negara. Dalam audit ini, Komnas HAM fokus menilai 4 sektor utama yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, di mana keempat sektor penting yang disorot meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di waktu istirahat, waktu santai Anda di akhir pekan bersama keluarga. Kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan di Request Time untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di kesempatan siang ini juga untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan tugas dan aktivitasnya. Tetap semangat untuk Anda semuanya dan nikmati terus lagu-lagu hiburan di Request Time yang kami hadirkan. Anda juga bisa bergabung bersama kami, saudara, untuk memberikan informasi terkait hal apa saja di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar, nikmati terus lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di Request Time yang menemani pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menjalankan aktivitas. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan saudara, selamat siang untuk Anda semuanya. Tembang terakhir kami hadirkan untuk Anda di saat ini.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan, kemarin saya sudah ingatkan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Sore selengkapnya, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu senilai 200 juta rupiah kembali memantik sorotan tajam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran yang bersumber dari dana Kesra tahun 2025 tersebut dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak. Padahal dana dikabarkan telah cair 100% sejak Mei tahun lalu. Proyek yang hanya mencakup pembangunan pagar dan kanopi tempat wudu ini hingga kini belum juga rampung dan terlihat terbengkalai. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Luhu Sulaiman Lisaholid mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Sulaiman menilai lambannya penanganan kasus anggaran di negeri Luhu dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Apalagi keresahan warga kian memuncak karena kasus hibah rumah ibadah ini mencuat di tengah mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dana desa terdahulu yang kini belum ada kepastian hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah negeri Luhu maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan miring tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum bisa segera bertindak secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku menggelar kegiatan Cafe Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan atau PJT se-Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung ini dengan tema sinergi memutus mata rantai peredaran rokok ilegal serta peningkatan budaya integritas. Dan forum strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan rokok tanpa pita cukai resmi yang kini marak memanfaatkan jalur pengiriman barang domestik. Kepala Kanwil DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati mengungkapkan, pesatnya perdagangan digital saat ini membawa tantangan baru bagi pengawasan. Modus operandi peredaran rokok ilegal kini bergeser menggunakan paket-paket kiriman domestik berskala kecil. Untuk mengelabui petugas, Esti menegaskan Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri, sehingga peran PJT sangat strategis dalam mempersempit ruang gerak distribusi barang ilegal tersebut di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Selain diskusi interaktif mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pengendalian gratifikasi, acara ini juga diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada Asosiasi Asperindo Cabang Ambon dan Alfi Maluku. Penghargaan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Saudara Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pantai Losari. Didampingi pelaksana tugas Sekot Robi Siloy, Wali Kota mengaku terkejut, maksud kami Robi Sapulete, Wali Kota mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak pedagang durian di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi yang tampak kumuh dan lusuh. Dari hasil perbincangan dengan pedagang, diketahui pasokan durian ini mayoritas berasal dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease yang sudah mulai membanjiri lokasi sejak bulan lalu. Mengingat musim buah belum berakhir, Wali Kota meminta para pedagang untuk segera membongkar tenda-tenda biru yang berdesakan dan menggantinya dengan payung jualan agar terlihat lebih rapi. Sempat terjadi salah paham dengan salah satu pedagang yang mengeluh dagangannya tidak terlihat jika tenda dibongkar, namun setelah diberi penjelasan, pedagang akhirnya menerima instruksi tersebut. Berdasarkan pantauan, awalnya pedagang hanya diizinkan berjualan di atas trotoar menggunakan meja kursi kecil tanpa tenda, serta dilarang keras membuang kulit durian ke laut. Kondisi di lapangan kini kian semrawut karena beberapa tenda biru mulai sobek, ditambah adanya pedagang lain yang ikut menjual kelapa muda hingga mangga. Keberadaan lapak kumuh ini juga mulai menuai keluhan dari warga yang melintas, karena khawatir jika dibiarkan tanpa penertiban, kawasan Pantai Losari akan semakin dipadati oleh tenda-tenda liar yang merusak estetika kota. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Salam PC optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Saudara, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia melalui program PNM Mengajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PNM ke-27 dengan tema Berkelana Belajar Kewirausahaan, Literasi Kesehatan, dan Dampak Berkelanjutan. Program ini sengaja menyasar para siswa SMK guna menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan realitas di dunia usaha dan industri. Melalui program ini, perwakilan terbaik PNM hadir untuk membagikan materi mengenai perkembangan dunia usaha di era digital, literasi kesehatan mental, hingga pentingnya isu keberlanjutan. PNM menilai tantangan lulusan SMK saat ini tidak hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka wawasan para siswa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap dunia profesional. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Ambon, E. Ferdinandus, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian PNM terhadap masa depan generasi muda. Ferdinandus berpesan kepada para siswa agar menjadikan momen belajar ini sebagai investasi masa depan demi membentuk mental yang siap menghadapi tantangan zaman. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual menekankan pentingnya potret pembangunan ekonomi untuk melihat presentasi

BPS Kota Tual Avia Letemia menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kekuatan ekonomi Tual saat ini diperkirakan ditopang oleh 8 usaha besar, 30 usaha menengah, serta kurang lebih 9.000 usaha mikro kecil. Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur demi menjadi landasan kebijakan pemerintah yang akurat. Di sisi lain, BPS juga merilis angka inflasi Kota Tual yang terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2026. Tercatat, inflasi pada bulan Januari mencapai 7,97%, lalu turun berturut-turut hingga menyentuh angka 4,99% pada April kemarin. Meski trennya menurun, angka ini dinilai masih cukup karena berada di atas batas aman nasional, yaitu 2 hingga 3,5%. Menurut Avia, tingginya inflasi dari tahun ke tahun di Kota Tual umumnya dipicu oleh komoditas pangan seperti ikan, telur, beras, dan cabai rawit. Namun dalam 3 bulan terakhir, kenaikan tarif listrik juga menjadi pemicu utama akibat berakhirnya program promo harga listrik dari tahun lalu. Atas kondisi ini, BPS mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Tual yang terus giat meluncurkan berbagai program untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pengembangan rumah subsidi skema KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoy Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah demi memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Berbeda dengan perumahan subsidi biasanya yang dibangunannya saling menempel, setiap unit rumah tipe 36 di kawasan ini akan diberi jarak 2 meter antar bangunan agar lebih nyaman. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun menjelaskan, kawasan perumahan tersebut juga akan dilengkapi jalan lingkungan berpaving blok, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas air bersih dari PDAM. Selain menawarkan hunian yang tertata, program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini harga per unit rumah dipatok Rp185 juta, namun pengembang mengingatkan harga tersebut berpotensi naik di masa depan akibat pengaruh nilai tukar dolar dan biaya pembangunan. Proyek rumah subsidi di Maluku Tenggara ini sebelumnya sempat tertunda karena masalah kesiapan lahan dan legalitas aset. Namun kini lokasi pengembangan telah dinyatakan resmi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Demi kelancaran proyek, pihak pengembang berharap adanya percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara atau BTN agar pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 BTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang

0: bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus pendukung kesehatan lingkungan.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada. Saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur oleh pemerintah supaya jangan orang lain yang tidak mendapatkan dampak daripada situ. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan. Apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Kan bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian, termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
0: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Presti Febrianti melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Bula. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lancar, tepat waktu, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seram Bagian Timur Novel Alkatiri menjelaskan, dalam pemantauan ini pihaknya mendatangi sejumlah kantor desa sekaligus berdialog langsung dengan warga maupun petugas di lapangan. Dialog tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pembagian bantuan di wilayah Kecamatan Bula. Novel menambahkan berdasarkan laporan yang diterima, distribusi bantuan pangan serupa juga sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan lain. Pemerintah daerah berharap program cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saudara, pemerintah Kota Tual meminta instansi terkait untuk segera menertibkan penjualan hewan ternak di sepanjang jalan umum. Langkah tegas ini diambil agar aktivitas warga tidak terganggu serta menjaga kebersihan lingkungan kota. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra menginstruksikan Dinas Pertanian bersama Satpol PP untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat karena jalan utama bukanlah tempat yang layak untuk memperjualbelikan hewan ternak. Instruksi tersebut disampaikan Amir Rumra saat membuka pelatihan sukarelawan pemeriksa hewan kurban di Aula Gedung Wali Kota Tual. Menurutnya, keberadaan hewan ternak di pinggir jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan bau kotoran yang menyengat sehingga berdampak buruk pada kesehatan lingkungan sekitar. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kota Tual meminta dinas terkait dan Satpol PP saling berkoordinasi untuk mencarikan solusi alternatif berupa lokasi penjualan baru yang lebih layak dan tertata. Para pedagang ternak juga diimbau untuk mematuhi aturan yang ada demi mewujudkan ketertiban umum menjelang perayaan Idul Adha. Saudara, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas para legal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola layanan termasuk kemampuan para legal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
4: Antar kampung itu pasti merepotkan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai untuk segera. Kita sisir sampai semua para legal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
3: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta para legal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum, sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Berita terakhir. Masa pemagangan nasional gelombang kedua dari Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea kini resmi memasuki babak akhir. Setelah menjalani masa magang selama 6 bulan, keenam peserta magang melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah mereka jalani di lapangan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea, Muhammad Marasa Besi, beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Dalam paparannya, para peserta magang mengenalkan sejumlah inovasi strategis, mulai dari pengentasan buta aksara dan baca tulis Al-Quran, optimalisasi layanan warung telepon khusus, hingga edukasi kesehatan dan pencegahan narkoba. Salah satu inovasi menarik yang ditonjolkan adalah peningkatan potensi produk unggulan khas Lapas 6 Lea, yaitu minyak kayu putih Maju 86 melalui pembuatan wadah yang lebih menarik agar memiliki daya jual tinggi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasa Besi memberikan apresiasi tinggi dan menilai seluruh inovasi yang dipaparkan sangat bagus serta bermanfaat. Marasa Besi berharap terobosan kreatif dari para peserta magang ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta program pembinaan bagi para warga binaan di Lapas 6 Lea.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Fredinoya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda. Kami hadirkan musik dan informasi untuk pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, di line telepon 3834921, juga di 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja. Kami beri kesempatan kepada Anda.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani Anda semuanya yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Saudara, informasi untuk diketahui pendengar bahwa kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Cafe Morning yang digelar di Aula Kanwir DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Maluku ST Purwadiani Hidayati beserta jajaran unit vertikal bea cukai di Ambon, Tual, dan Ternate serta para pelaku usaha jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Forum tersebut menjadi sarana komunikasi strategis dalam memperkuat kerjasama antara bea cukai dan pelaku usaha. Selain membahas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Kepala Kanwil DJBC Maluku ST Purwadiani Hidayati dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi dengan para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa. Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
2: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
1: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
2: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
2: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan.
0: Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah.
1: Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah.
0: Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya.
1: Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah.
0: Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
1: Jelas sang guru.
0: Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
1: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
0: Astaghfirullah.
1: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
1: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
0: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
1: Masya Allah.
3: Hei, Dul. Mau kemana?
0: Sapa temannya ceria.
3: Mau ke Denpasar?
0: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
3: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu.
3: Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan.
0: Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
3: yang ternyata mudah dilakukan.
0: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
3: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu.

di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar, kebahagiaan bukanlah apa yang telah diraih dalam hidupmu, melainkan ungkapan syukurmu atas segala yang terjadi atas hidupmu. Suatu kelegaan akan kita rasakan bila apa yang kita lakukan dan yang kita alami adalah merupakan suatu ketetapan hati kita dalam mensyukuri hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap kita akan membuat keputusan dalam hidup atas apa yang dilakukan maupun yang dialami dalam hidup kita. Kadang kita mengeluh karena keterbatasan hidup kita, ketidakadilan terhadap keberadaan hidup kita, karena status sosial, dan masih banyak keluhan yang ada dalam diri kita terhadap hidup kita tersebut. Biarlah yang terjadi maupun yang sedang kita alami menjadi suatu rangkaian hidup yang patut kita syukuri.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Wulan, masih bersama dengan kami di malam hari ini. Dan tentunya pendengar saat ini tanpa waktu sudah menunjukkan pukul ya 23 ya, lebih 22 menit. Salam untuk semuanya yang masih dengerin kami sampai saat ini. Dan tentunya pendengar untuk yang mau gabung untuk request lagu di saat ini juga kami persilakan. Silakan bisa gabungnya di line telepon kami 0915214553. Ya, selamat malam juga nih untuk Anda yang mungkin saja malam ini lagi pada ngumpul bareng teman-teman Anda. Selamat malam untuk semuanya.
1: Betadine

Ya, selamat malam pendengar Radio Bola. Anda masih bersama dengan kami, mendengarkan kami pada sampai detik ini pukul 23 ya, 31 menit, dan mudah-mudahan yang sudah terputar ya di ruang dengar Anda bisa menghibur Anda. Dan kita terus menikmati suasana malam ini pendengar, hingga nanti pada pukul 24 dengan suasana malam yang makin larut, makin membuat kita apa ya, mengingat-ingat lagi kenangan-kenangan lama ya dengan orang-orang yang tersayang, orang-orang terkasih. Yang pasti untuk semuanya yang punya kenangan, mudah-mudahan semuanya selalu bahagia ya dengan kenangannya. Ya, selamat malam juga nih untuk yang lagi santai-santai di malam ini sambil dengerin RRI Bola. Mudah-mudahan malam ini juga menjadi malam yang spesial, malam yang bahagia untuk Anda semua. Ya, sekali lagi selamat malam untuk yang masih dengerin RRI Bola sampai saat ini. Ya, saat ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 32 menit, dan kurang lebih masih tersisa 30 menit lagi kebersamaan Anda dengan saya sampai pada pukul 24. Nah, pasti untuk yang menikmati malam minggu bareng keluarga, bareng teman atau kerabat, atau dengan orang-orang spesial malam ini, selamat malam untuk semuanya. Dan RRI Bola masih menghadirkan untuk Anda lagu-lagu kenangan, mudah-mudahan bisa membuat Anda mengingat kembali kenangan-kenangan Anda. Tapi yang diingat harus kenangan yang indah, kenangan yang manis, kenangan yang sedih-sedih ditinggalkan, dilupakan. Ya, selamat menikmati suasana malam.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Iya, selamat mendengar di mana saja Anda berada, masih dengan kami di malam ini di Musik Malam. Pastinya saat ini terlalu waktu sudah cukup pukul 23 ya, lebih 48 menit. Dan lagu-lagu nostalgia masih terus terbentur ya di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan masih menghibur Anda semua. Dan tentunya mendengar apabila lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu era 80-an, 90-an yang coba kami hadirkan untuk membuat nostalgia Anda, apa ya, kenangan Anda kembali Anda ingat. Tapi banyak yang bilang kalau mau bernostalgia itu bernostalgia dengan sesuatu yang positif, dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal indah, hal-hal manis yang pernah terjadi, karena itu bisa mendatangkan kesehatan mental pada diri kita. Tapi jika hal-hal negatif yang kita ingat ya, hal-hal sedih yang kita ingat, peristiwa-peristiwa kelam yang membuat kita frustasi mendengar, itu justru akan membuat kita kehilangan mood, membuat kita patah semangat dan kehilangan arah ya. Jadi hal-hal yang indah yang kita ingat, mungkin kita ingat foto-foto atau kenangan-kenangan dulu saat masih di bangku sekolah, saat kita masih kecil digendong sama orang tua, dan foto-foto itu yang membuat kita tersenyum bahagia. Sontak itu akan membuat kita apa ya, mendapat sejumput kebahagiaan, karena dengan kenangan-kenangan indah dengan orang-orang yang tersayang, orang-orang yang mungkin saat itu, saat ini sudah tidak ada lagi di samping kita. Yang sudah tidak ada, tentunya kita kirimkan doa dan harapan mudah-mudahan mereka bahagia di alam sana.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami darah sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan, yang kemarin saya sudah ingatkan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Kami mulai dengan berita.

0: Saudara, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu senilai 200 juta rupiah kembali memantik sorotan tajam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran yang bersumber dari dana Kesra tahun 2025 tersebut dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak, padahal dana dikabarkan telah cair 100% sejak Mei tahun lalu. Proyek yang hanya mencakup pembangunan pagar dan kanopi tempat wudhu ini hingga kini belum juga rampung dan terlihat terbengkalai. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Luhu Sulaiman Lisa Holid mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Sulaiman menilai lambannya penanganan kasus anggaran di negeri Luhu dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Warga berharap aparat penegak hukum bisa segera bertindak secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku menggelar kegiatan Cafe Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan atau PJT se-Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung secara luring dan daring ini mengusung tema sinergi memutus mata rantai peredaran rokok ilegal serta peningkatan budaya integritas. Forum strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan rokok tanpa pita cukai resmi yang kini marak memanfaatkan jalur pengiriman barang domestik. Kepala Kanwil DJBC Maluku Esti Purwadini Hidayati mengungkapkan, pesatnya perdagangan digital saat ini membawa tantangan baru bagi pengawasan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Saudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pantai Losari. Didampingi pelaksana tugas Sekot Robi Sapulete, Wali Kota mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak pedagang durian di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi yang tampak kumuh dan lusuh. Dari hasil perbincangan dengan pedagang, diketahui pasokan durian ini mayoritas berasal dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease yang sudah mulai membanjiri lokasi sejak bulan lalu. Keberadaan lapak kumuh ini juga mulai menuai keluhan dari warga yang melintas karena khawatir jika dibiarkan tanpa penertiban, kawasan Pantai Losari akan semakin dipadati oleh tenda-tenda liar yang merusak estetika kota. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
2: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Salam Pesi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Saudara PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia melalui program PNM Mengajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PNM ke-27 dengan tema berkelana, belajar kewirausahaan, literasi kesehatan, dan dampak berkelanjutan. Program ini sengaja menyasar para siswa SMK guna menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan realitas di dunia usaha dan industri. Melalui program ini, perwakilan terbaik PNM hadir untuk membagikan materi mengenai perkembangan dana usaha di era digital, literasi kesehatan mental, hingga pentingnya isu keberlanjutan. PNM menilai tantangan lulusan SMK saat ini tidak hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tua menekankan pentingnya potret pembangunan ekonomi untuk melihat persentase kemajuan wilayah sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara 10 tahun lalu. Kepala BPS Kota Tua Alvia Letemia menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kekuatan ekonomi Tua saat ini diperkirakan ditopang oleh 8 usaha besar, 30 usaha menengah, serta kurang lebih 9.000 usaha mikro kecil. Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur demi menjadi landasan kebijakan pemerintah yang akurat. Atas kondisi ini, BPS mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Tual yang terus giat meluncurkan berbagai program untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

0: Anda ikuti berita lainnya. Pengembangan rumah subsidi skema KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoy Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah demi memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Berbeda dengan perumahan subsidi biasanya yang bangunannya saling menempel, setiap unit rumah tipe 36 di kawasan ini akan diberi jarak 2 meter antar bangunan agar lebih nyaman. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun menjelaskan, kawasan perumahan tersebut juga akan dilengkapi jalan lingkungan berpaving blok, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas air bersih dari PDAM. Selain menawarkan hunian yang tertata, program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kini lokasi pengembangan telah dinyatakan resmi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Demi kelancaran proyek, pihak pengembang berharap adanya percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara atau BTN agar pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan. Saudara, Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 BTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kanan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada, saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur pemerintah supaya jangan orang lanjang tidak mendapatkan dampak dari parasit. Bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan, apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon, kan bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian, termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang kedepan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Resti Febrianti melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Bula. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lancar, tepat waktu, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seram Bagian Timur Novel Al-Kathiri menjelaskan, dalam pemantauan ini pihaknya mendatangi sejumlah kantor desa sekaligus berdialog langsung dengan warga maupun petugas di lapangan. Dialog tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pembagian bantuan di wilayah Kecamatan Bula. Novel menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, distribusi bantuan pangan serupa juga sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan lain. Pemerintah daerah berharap program cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Seram bagian timur. Saudara, pemerintah Kota Tual meminta instansi terkait untuk segera menertibkan penjualan hewan ternak di sepanjang jalan umum. Langkah tegas ini diambil agar aktivitas warga tidak terganggu serta menjaga kebersihan lingkungan kota. Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumrah, menginstruksikan Dinas Pertanian bersama Satpol PP untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat, karena jalan utama bukanlah tempat yang layak untuk memperjualkan hewan ternak. Para pedagang ternak juga diimbau untuk mematuhi aturan yang ada demi mewujudkan ketertiban umum menjelang perayaan Idul Adha. Saudara, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas paralegal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan, termasuk kemampuan paralegal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
4: Antar kampung itu pasti merupakan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai kontur segera. Kita sisir sampai semua paralegal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
3: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta paralegal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, masa pemagangan nasional gelombang kedua dari Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea kini resmi memasuki babak akhir. Setelah menjalani masa magang selama 6 bulan, keenam peserta magang melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah mereka jalani di lapangan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasa Besi beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Dalam paparannya, para peserta magang mengenalkan sejumlah inovasi strategis mulai dari pengentasan buta aksara dan baca tulis Al-Quran, optimalisasi layanan warung telepon khusus, hingga edukasi kesehatan dan pencegahan narkoba. Salah satu inovasi menarik yang ditonjolkan adalah peningkatan potensi produk unggulan khas Lapas 6 Lea, yaitu minyak kayu putih Maju 86 melalui pembuatan wadah yang lebih menarik agar memiliki daya jual tinggi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasa Besi memberikan apresiasi tinggi dan menilai seluruh inovasi yang dipaparkan sangat bagus serta bermanfaat. Marasa Besi berharap terobosan kreatif dari para peserta magang ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta program pembinaan bagi para warga binaan di Lapas 6 Lea.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Minggu 24 Mei 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsa Pubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar menemani Anda di saat ini, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, untuk diketahui bahwa personel KRI Teluk Yutefa 522 yang berada di bawah jajaran Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut bersama staf teritorial Kode RL 9 menggelar komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat pesisir di Kota Ambon. Bakti sosial dipimpin langsung Komandan KRI Teluk Yutefa 522 Letko Laut Pelaut Rendra Hari Wibowo, didampingi para bintara pembina potensi maritim jajaran STER dan DISTER Kode RL 9. Kolaborasi itu melibatkan personel TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan. Kegiatan diawali dengan Komsos Maritim di Desa Tawiri, RW 01 RT 01 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam kegiatan tersebut, personel KRI dan Babin Potmar berdialog dengan warga guna memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir. Usai dari Desa Tawiri, kegiatan bakti sosial dilanjutkan di Desa Laha RT 01 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon. Kehadiran personel TNI Angkatan Laut mendapat sambutan hangat dari warga yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon dari pukul 5 hingga saat ini.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan selamat hari Minggu untuk Anda pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Saudara, informasi selanjutnya. Yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Untuk diketahui pendengar bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyampaikan, BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan, dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Simbolis kick-off ditandai dengan penabuhan tifa, alat musik tabu tradisional Maluku oleh Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon Hendra Defretes, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon. Kick-off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul Ajar Literasi Keuangan Mata Pelajaran IPS tingkat SMP MTS di Kota Ambon pada 20 Mei 2026 yang akan diimplementasi pada seluruh SMP MTS di Kota Ambon. Kick-off BLK tahun 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon, seluruh guru dan ratusan siswa SMP Negeri 4 Kota Ambon. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Lidi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Anda terus bersama kami, saudara. Informasi-informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, personel Kode RL 9 Ambon bergotong royong dengan masyarakat melaksanakan renovasi Masjid Raya Negeri Sepa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut ini dinilai membawa semangat baru bagi masyarakat dalam memperbaiki sarana ibadah yang telah lama membutuhkan renovasi. Renovasi Masjid Raya Negeri Sepa merupakan bagian dari program Karya Bakti Kode RL 9 yang berlangsung selama 14 hari pengerjaan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap pembangunan sosial dan keagamaan di wilayah pesisir Maluku. Wakil Komandan Kode RL 9 Laksamana TNI Dr. Muhammad Risadi turut meninjau langsung proses renovasi Masjid Raya di Negeri Sepa pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, karya bakti tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial dan bakti sosial TNI Angkatan Laut yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua Sanirin Negeri Sepa menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI Angkatan Laut dalam proses renovasi Masjid Raya Negeri Sepa. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2006, masjid tersebut belum pernah mendapatkan perbaikan maupun renovasi besar. Menurutnya, program karya bakti yang dilaksanakan Kode RL 9 menjadi bantuan yang sangat berarti bagi masyarakat Negeri Sepa. Warga juga berharap hubungan baik dengan TNI Angkatan Laut dapat terus terjaga di masa mendatang. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, juga Anda yang sudah stay tune bersama Pro 1 dari pukul 5 hingga di saat ini.

Jen Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

0: beda banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di Info Pagi hingga nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa kabar duka menyelimuti jemaah haji asal Provinsi Maluku. Salah satu jemaah haji asal kota Ambon, Sri Nafisa Kuiliem, usia 65 tahun, dilaporkan wafat di Tanah Suci Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 22.45 waktu standar Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter UPG 24-21 rombongan 6 tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Menurut laporan Ketua Kloter UPG 24 Maluku, Abdul Ghani Wael, almarhumah sebelumnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh dan ibadah lainnya di Masjid Haram bersama rombongan jemaah Maluku. Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur, Sri Nafisa sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dan mendapatkan penanganan awal di klinik kesehatan Hotel Sabwat Al-Harok. Namun takdir berkata lain, almarhumah dinyatakan meninggal dunia pada jelang tengah malam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Haji Jumadi Wali, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepulangan almarhumah. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan di kota Ambon diberikan ketabahan. Almarhumah Sri Nafisa Kuilem dijadwalkan akan dimakamkan di Kota Suci Mekah pada Sabtu 23 Mei 2026 yang bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pihak penyelenggara haji beserta petugas kloter saat ini terus melakukan pendampingan penuh dan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan seluruh proses pemulasaran hingga pemakaman berjalan lancar sesuai regulasi Arab Saudi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saudara, di kesempatan pagi ini ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu rohani kidung-kidung pujian untuk Anda umat Kristiani yang akan menjalankan ibadah di saat ini. Umat Kristiani yang hari ini merayakan hari Pentakosta, yang merayakan hari raya Pentakosta, hari lahir gereja di dunia. Dan untuk Anda pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian untuk menemani Anda.